ukur warna merah barinya nih. Bila kata warna merah barinya nih. Yo cari lirah, curi cuma yo beti ya, yo. Bikin kau ikut kabel.

Kamuko. Dekwa ni yuri yuri. Kita mau kira ni ada di jalan kiri kita buwe. Aku memang tak ada ni. Kita tu dia aku dia ni lah. Ada aku pilih ni macam jadi jalan. Si yuri apa? Dekui jual kita mau di dia apa bukan? Kena beli nong.

Jadi mungkin ngo. Government ini NRM dia mie yongit, dia mie yongit, jadi kong mie musaka musaka. Ada ba? Angkum musaka musaka ini ni antara ngau kita gonyo. Kali ngata kau bilai muno, ini muda yang tiada rumah ni musaka musaka. Kali cua ini, ini musaka musaka gonyo ni ngokam. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Kuman may musaka musaka ni gonyo ni bunu tuan bunge. Yoni musaka musaka ni gonyo ni mare kuri komu. Kuman may musaka musaka ni gonyo ni ba. Kuman may musaka musaka ni gonyo ni bunu mitu bunge. Dong musaka musaka ni gonyo ni mare kuri